0: United States no alir pa changa matam ka holida asnang dida pai unukten chimbeles asir mi anasmkam matam ka holi former Fazalali College principal lai the Heraldus agatsu asir ibatadziya kana changa tsungam usang da jong sangukchipa asir patenang asangba ta khulia gacha iba the Heraldus worship team tenang acha asir iba tenang ji amar tanadashi iba worship team jajadar asu yamaji iba tlok tendet klen unuk asu shi anuk tabilam ts aika ajiru asu iba ji kaji sada surabangla kung kanpushi ts instrument kajinung angu ts asir sindung kumbala nong atin ts iba ji unuk asu shi tabilam ts tulu lias asir iba mapangnung unuk gitar apo deba chukup kanpushi tzak asu iba den klemi unuk mabang kapo kari karach nusa kanpushi ba temanung la tsaka pilam tter Asir liya arudang, unuk kura cia aji dada, odidam siisa par elit hol nung kanpushitza melaliasa asir iba hol nung aliba usit amchitza. Bay maungka agatza asir yu department aruku palaladang, sindap agitza asengdanga, tsengram tenang sanga, kulisa iba tuluki silam akyaruba usita tsakalam sadabar.
1: Sira iba tuluk nakjidung asir mangdangji kijisa liasa.
0: Uzitluk nakjidung asir mangdang ya tenang sangkan tapu dolang asir tenung ya akhidatir unuk ya tenzakaro. Talisa unuk lanua mapang lanua sempat akadra aika sindip nungpo silam makiner saka lukti tentat palala masira alimar sindung penjung bensa ya malah sindung nungpo kanga jangra silam akiba angu anungji unuk ya idamji angurang kangadang saksaliasa anungji unuk ya idam lanudam Talisa, kungki palala, kangajung adam adam asir, ken adener ulat ajung dam, idam nubudam, tsengram tekelam kidangi, anya arutsa asir silam akidak tsa, tebilimba tulu liasa asir, yamaji, panu silam akiba janga, anu tanelar chi ungtsa, panu nam akatsa, ibaji, unuk asushi nakjitung tulu yur, ibatuluki inyakaro. Asir unuk mangtangji, Kena nuku iba teluk nungi, cengam tenzakar asir, cengam asusi tanelar kena temba, lano atuk tak cici, iba jeliasa, asu yamaji, iba teluk the Heraldus nungi, kemetsir kapupa cacar utang, iba teluk nungi, tuklan tenzakar, truk atuk kuku, panung acak tang dashi tenzak bawa tang nunduk takalir asir, kungkia temer asir kena tener lano dacung aika atuka, watang pala lano tanen nunduk takalir. Asa idam aja kasusi unuki cerun tenang sengar.
1: Kadang belar adu mana ni siran unuki maparin ini akan arubali rakar lemsat taksner.
0: The Heraldus mi anas mungkin unuk terana di tenzakar liaru tang unuk lanro kama kemti tang kelami tenzakaru kejiung kar stesi nung malit sakam asir kar tazengi awut sakam ibaran kelami kibung kama awut sa ibatuluki ajang siaru. Yamaji unuk klemi kamti tenzakaru dang unuk nakjidungji kenden sindung ayungzaka iba mabang temalung tenla gajba rungsinji pentena aruku kubanung lanua sushi usat alitsa dim temalir idam arukunam tenla gajaru unuk tebi lemba ajakji cherry di mabarang liasa talisa aruku aikanung lanur nangtakpa musical instrumentam mabiridakcer asir idam arukudam kuma yaritsa Da unuk asusi unuk hidam ji kangana kurutsa pilam. Kejiung, unuk lanua arukunu tenzaka arutang, unuk hi musical instrument, maban sapa asir sound system nung timtam adukpa unuk hi ajang si aru. Asir idam ji lanua asusi tarutsa timtam ji kuktetau tsa asusi unuk asusi tapilam bat tulu liasa. Unuk hi idam kuktet tsa asusi worship concert agaja aruku karnam, sound system alitsaba pilam teter, Anu iban klemi radio station nung kena tempa janga rungsen pendena aruku kar nung usat palala alit seba idamci inyaka aru asu iban klemi youth camp sendung nung aruku aika nung praise and worship ajanga yari aruku iba silan unuk member aika kibung tentata waduk nung lanur panuk tuku anyu kaliasa asir panuki maparan aika inyaka kaliasa talisa hostel ministry asir youth revival palala nung silam akia aru aliasa
1: Nuduki tsingrimir watang asushi kicha tahamili charity maba inyakpa angashidang kangatamuwa tsunguku anu tangi patuluk nung kwi lir asir tarutsa asushi tinyak tsitipilimpa

0: lirmali.
1: Iba the Heraldus worship team tenza karyanir, tanadashinu zingsam pendent loka aruba nipo achakagi, matra samlir. Saga chuku kibung kurit, asir tain akambadin kalami, chaka palala no aliasinu, tang unuk yangi iba teluk asushi, mabang shia, kangan achurubaji unuk pungodang lir. Asu unuk is harasadambaji, unuk tain akamyunga, mabang kabu. Unuk achak, pakulia sazasushi achurutsu, da iba dim lam samay lir. Asir anu tsingramidang maungka agatira, baasushi tekalam asir tetushi anitsa, tanala tajangrabat tulu lir. Asir ibadan kalami, asunok miyim chi aikadi, Englishi adunbakan, media sapang palalanu, teluk palala agi adunbak, kanbu angar, asir, asin ushi nung adunbak, kangabu malayasinung ji, ibad tepilim tajajitada, uza teluk nung lanir, uditam siya nir, mabangka, dintit zirabura sushi, Cable TV ajanga diupa anapdang asin ushinung teklemken adamba program ka inyekse tenzakba maba kama mutetba asir ibaji tanedashi miyektetba sushi kangarang sasa bilamer. Asir ibaji inyeka utsa sushi de bilamba tanedashi mamadu gilir asir niyamangar iba de Heraldus tulukya kananu kubo tsingami. Achaknam telungjim dachung muaja iba timla tuluchi ataluksa sedida unuki sarasadamadar.
0: Kangsab lern sira tatim sa nai radio anga lir dang tayung sukpa misra yabu shiner da lira mabang labuksir.
1: Ano manani mabang labuksir nung kangap lar aser tatim sa yadang shiner tumim lanotam aser worship lanirtam tiklam aser tutushiya kutanga misamatsa kanya tsungami pa klamtsa aser pa tinanga sangza sushi yanglu anungchi nai kichi kantanaka misra nai kichi kumala kan yangluaka Idam maparan nung, sangam nam tenang sa agat suba malira, ajak si amajuk asat

0: 당제 에네노당리얼 다스는 타족 자마가자가 아제 판옥 프린시플 이제 니 타게적 자상 이닥자는 자고 서 파티 유니심다 다 바록 된 준비에 탄속이야
1: 아차 아차 진짜
0: 다스는 이다 나슴 송나농 파티지 탄 UFN
1: Okay.
0: United Front of Nagaland.
1: Ah.
0: Give it to the Tanya Yuban at the Anya Tan.
1: Acha, acha, acha.
0: That's it. Panuk don't watch your Bajimbir, Nedaki join us.
1: Oh.
0: Now, party no Athens and Nombu, Sravan candidate, Jun, independent Nayuk, Sedej, Najim, Milksa, that's it.
1: Aha.
0: That's in the Igumji Tienato.
1: Oh.
0: Sagasa, Iba Tielon Mundi, who came on Hamza Hamji?
1: Aha.
0: Iba succeed. December tahun kibungah kemana?
1: Okay,
0: Asal wagi ichu fis nongyak bawa tuah rezeki sih nak datuk. Dasar idak si tembang atuk wah. Kusilong, maba baju.
1: Kibungah kembali nang naisuk nongji, na tanru kui liar tang semjera kui sih galir. Asal bu na siapa lagi?
0: Ni canggih tu rongsen di lagi.
1: Oh.
0: Tebu je unukim dah kem tukku dah si pasri agar unukim dah kang kaya kinerja si tu baje suapan lah oya.
1: Acha acha acha.
0: Unuk jiti lah si tangsi mematetap saka kurang yen lah kem iba nungjaga mematetap ba kem ba.
1: Okay.
0: Sesa nungjaga ladenji kibung agama.
1: Aha.
0: Tang. Tebu rasam tetser na tanur pungudi rasam.
1: Acha.
0: Semjir terga kamu.
1: Oh. Oh, ayah jangan dem tu bu, kangen jangan aje.
0: Tapi kibung je kemer, cuma elok sendawa mir. Tapi jadi kan country yang agak senang kemka.
1: Oh, ayah.
0: Kemka country yang agak senang nong. Tukan nong amin so country yang agak senang baje. Tapi sakpa mai ni ajang si.
1: Acha.
0: Sakra lah.
1: Aha.
0: Tangan a country tu demi sen talap talap a tapi baje nak sembur berani. Tu semua tu tiap macam mana?
1: Oh,
0: tangan macam tangan tu tangan sakar, sab kaya jumlah sempat. Aku nong office sensor, panu kau mau muda siapa nong kiri sami jumlah sempat.
1: Oh ni.
0: Tapi nong kandrek mabai ya tu.
1: Aha.
0: Aji siapa tasha kau? Tapi sahse aji toks. Tapi aku ni, nanti 70 nong jijau. Mungkin tahu nong tasha yor. Anas no.
1: Oh.
0: Private no.
1: Private no.
0: Knight High School no assistant headmaster. As a English KG school ga yimiro ne sway da headmaster. Ta ananung jin ya ga. Dodak no. 73 no regional council election no.
1: Aha.
0: Ta je nia party nung je UFN nung je thener wele se je.
1: Aha.
0: Te lo ge umong nung e Ni song asamai siapa sa?
1: Wang
0: song nung.
1: Okay.
0: Constitution asam leh sa?
1: Constitution.
0: Constitution nung ye kaga.
1: Okay.
0: Kure dang Constitution nung ini, regional body nung je iya. Kena atuwa kampung uta sih. 1977 dah sih regional.
1: Okay.
0: Council member leh sa. Iba regional council di asenok mok song hour. Luta. Asal sema, kena sembunyi mungkin tu beri regional council sih lepas.
1: Okay.
0: Tapi yang je kembungnya, idang dia no 77 nong je election ni aje sah. Tapi je party no, ni amok sungtau nong kandisasi. Asal 77 nong je ado.
1: Okay.
0: 77 nong ado wa kemter.
1: Okay.
0: Emilia.
1: Okay.
0: Iba tersungtau nong je. 1972 nungi ni ano district court nungi lower practices.
1: Oh.
0: Emily jad waga practices aku.
1: Acha.
0: Ano di mama tu kamu ni?
1: Okay.
0: Emily ayah ker? Ayah. Office nunggu aman rumah saja. Arwa practice atau continuous.
1: Okay. Ayah.
0: Sa. Tang ibu kit mama nungje retire sir kampung uji kita.
1: Oh.
0: Aji masa tadi ni idak si. Practice sali wo, ka profession, main profession je iba jasa.
1: Aya ni takji kangadang na yada si dangji tasung namba ga sung dangner, na politician ga ma kangadang imsi sebano amukai inyak pa nunuk mapango, asar thang na political life no ya nai difference ai khali ze saga tung dibang ya unuk ma bang no ibaya lias saga tang mali ibaya bu khanga dang phalala dasba unuk la northern dak asar nu nok tan dak point kha shi ja se
0: unuk 1977 82 87 ta shi nong ni election ni 90 ta shi noi dang ji iya kradum ijindum theory the rhythm kidang surju wa chong dak
1: acha
0: ni ai bilin ro ma sawang ni sen ye ga ma
1: very good
0: cash no ho par ro ma chung zo nam dang ndok ba ji bala da na wo ta da ma sen ye ga ma a se dang ji ni tong dong sa yut tam
1: a ho
0: par no ge ta jim zi sam mi si yi That's when ni majamar de je ne ndom ma gazu ni election na yipyo no je ne yi bodol ga da mali da god knows
1: aya
0: sanam dale sana ma gazu da ne a shi uya ma ji da san no ni an utang da shi yal ja san ne
1: aha
0: saga tang sanna gi dang vot ali de ba ang da
1: yes
0: a shi mi shi da ja lak term no mi shi
1: How da?
0: Madam Ray, you don't young round to me.
1: I'm more.
0: You don't more. Ya, the look of young the gang, anu, yam does she do share away?
1: Yes.
0: Sonny, she why? Ne, Sanagi vote, I election him. I came out to eat his own, the near his own. Sara, tongue, Tianumina?
1: Oh, ne.
0: Young, near Evelynze? Subromazinze. Panuk Subroma his or ja Evelynze. Kan nampung lah sangat orang tay, asal tay ni mayan tu, asyik canggih la ni.
1: Oh ni.
0: Ni tenyak napa, anu macam ni la. Politik.
1: Okay, nunuk, aji 80s 90s tadi nampu tayar dem dah, nama jidang, sen mindu kedang, tangat apa aje, linear jisah simar aja aje.
0: Aye tu ya macam jidang, anu kaya, anu. Chung chung nung nduk ba je.
1: Aho.
0: Ni mazang ay dang je.
1: Aha.
0: Ni 87,000 nawa ay dang je.
1: Aya.
0: Chung chung nung nduk ba na.
1: Aha.
0: Desi wul angami nung madimara na ju nung su zi de. Aya, takang bu sen ayo u ni bu. Kui gado nung 7,000 nawa da. Mena kuna.
1: Aho da.
0: Da ji yama ji nang 90s. Da si ga jalo yama. Aya. Anu kwa wul tim ban duk. Chung chung ji anu tali.
1: How?
0: Penjung pun saya hendak tadi. Tangan kunci sih bantu orang saja.
1: How?
0: Tapi nungsi awal jadi tim bantu orang mai. Unuk mabang nungsi leh no.
1: Udang nada ma na atokar kelan sitting Emilia sedang naik tajang sih ba. Ayah yes ya bu zengram dan aliasa. Tapi jangan dema tangan film deba experience kabul ya malay.
0: 1977 no. Election na yun.
1: Aha.
0: Ay, sangram, jiliyasa, sangram yun ni yariya na ni milpa jay.
1: Aha.
0: 1977, mazang election na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kwe manunga lir, atya nukwa rang ni chumbia san mirjang terra buzi chumbia kar.
1: Acha.
0: Asa baiba ji mabang shirak nung yuksa. Da kan na chumbia lir, yunang ji telephone maga.
1: Oh, yeah.
0: Shibia jangang chumbia mabang.
1: Mm-hmm.
0: Yana, chogo pulling aliz. Aje iba jah kanong cung cung
1: wah
0: bodoh dem je ini, na zaman tu na.
1: Yes.
0: Ni tak kena ni mula kan?
1: Merchant ter.
0: Merchant.
1: Aha.
0: Aye kat.
1: Aye.
0: Idang je ni sembak terang semalek.
1: Aiyah.
0: Terus ni kembali naru ba. Tang new market.
1: Okay.
0: Lemang ya tu tang tang ya. Tenang buang aje ni macam ruba macam mana?
1: Aha.
0: Baca kat si, aye. Guna election ni aja, dengan tu kacau tu, dengan tu pelar. Nasional mana? Malaysia bang ni tang, biar lagi tu kapan nak luar sen? Macam mana? Dah siapa? Takat sen nak sen? Tanu buruk ah. Baru kita orang ni macam terjah buat.
1: Acha.
0: Am sian tu orang. Sen tu malu, kui mana tu? Tunggu orang macam nombor tengah aku masa. Anak naik sen macam terjuk sahaja, macam apa tu? Tapi nombai agam minum kan apa ni? Angam minum baca ni loket mesir.
1: Okay.
0: Mie benda mana?
1: Ah.
0: Urusi bayar tu makazat tu masih.
1: Cha.
0: Agak tu dah macam nunggu jaya film dah.
1: Aha.
0: Ni mungu. Kek nunggu senji makazat sengmi nunggu tu.
1: Aini.

0: No.
1: Iba jadi tanubur kaca jauh dok ta
0: Yes.
1: ke kulit sinja saja. Asal ni aja kanga sara sada mana ni iba election awam apa bang saja. Si je sama ke tim tu mua yari atas baju ni idang jauh no.
0: Aiyah.
1: Iba ma saya tu ni na. Uda tangan mama nong jauh terluka lah saka.
0: Ah, ni.
1: Tulu baju ni election apa bang no.
0: Aiyah.
1: Sama asa sen agak sebaju. Mereka tu je idang jauh ni. Ni sungguh aja, jangan sungguh aja. Tapi ni kagulai dasar. Ni tangan tebal je.
0: Oh ni, oh ni.
2: Awal takut dat linear jemden mencem series nong. Wapung takut ya pak, tau pak Emily asal senior advocate. Then what's in common lah jangan sensak sempa angah syoko. Mana ni tanu bapa silam tarut zanuku tem nong kesama bang nong angah sisi.
3: Asnaki sinsaksama kibaa ngashiugu manani Mirren Jamiri atanba kana ngashize.

0: Asnu yi kanadan bang ashigu tang mapang tuku aku mi mitsa tong badan kelimi my state my pride sindong nong ai tim jin jamira changa sitse pungpang richu sangar kun onok nong shilama kibang ashitse
1: Asnu ko awar de mi kan boadan ner saka ibai dan de de manga de kiji ba yimyamse ba kanu de bo jimbir saka kan maga anonji Kan nong kichie li iba kan oji yangi nabordam nam raditsar. Babubang alir kan ay gadanir saka changcha lanurdam imangadar. Anongji yangi kan utsiji ni shinar. Kanji yamay. Saksu suwa lambay. O lindan lingge tam lanji termangu inna. Menaku, pumang rizu changer la, rizu sena nija, jiluna warta. Temle yong tang, ngar.

Tang radio mapang tukuaku minit simra tongba den kelemi au tekelam kan sintong ten sagar tanab iba sindong nong container to look anati shilama kiwa ngashitse mezong boba nong yang ara ser to look mangmatong achanga kankar atin ba ngati

0: In akatpa chungzu kabo sa achizila. Tadi shizagi, inzuka, misira, angu, anshi, idem yadongdibang.
1: How na?
0: Tasirwa no temang mirkpa chungzu, tadi shizagi, green tea amala, grapes, jana, imalaya tajongade.
1: Yan mao na, kanga tajongade.
0: Asirwa anu, nung takra, temang tashi akatziba chungzu, supplement, tasbayana, idem ya achizagoga.
1: How atang jinai share about the mia? Kanga tung dibang ada pilamara kuno. Ya, she didn't share ang allergy. Naitang a shidang jang anga the dara imbazamala masi. Idam chungzu ya kanga sana baluachiza no, tananungi buno.
0: Ay doe, aji shitago.
1: How?
0: Anu kuma ajizi dasra. Chung chunga menner. Mapang akia chungzu ya jangra ajizila. Anu, anukushia na chungba mapang kasa mapang kanung chungzilla. Aritaba masu, kanga chungwa machakarang, miok nung ipaji, asin tamang lendong nung ikamzikar.
1: Asin yai ban tanur damdang, chungzu chungwa machakzi, masira chungzu shira shi. Asin natama, ya kanga tungdibang da anga zikara ya, tanur damdang da nga shira shi asin ibu shidak cha miyak da darsangdo ya.
0: Aito.
1: Udata shimai ji aja gada na ya.
0: Asin yi yaga sayo nung dang tanur damya anga zikara cha.
1: Shidaka. Tang serbu itu macam si siapa yang nak sa?
0: Tang serbu na. Merah pungu bapa nong. Temang arakza asin tu senduk pa. Exercise ta sebaya na. Ipa ya ajang a asin temang nong tajang zik aiga agazir. Kuma tajang zik tu dasra. Habta nong anakku asim minit terbung nong imit tu dasi. Asir lia lia anu mabangji talang pa. Ati langa auza kok. Ni udang tadi si zikar si di. Tizi mudangi akizia dema, mudamur karden akizia kok, TV repranga akizia kok tadi.
1: Nia no udang langka seng tadi.
0: Aija.
1: Iba ama temang arakza exercise akidangji, susu kum asemze. Aja aben sasiang mana?
0: Aija. Aji na. Aku tashi asen mien prongzi sa susu aser sengsem asemze la. Aser zibri ajemze.
1: Hau ni.
0: Aser. Tangu, chungwa, sashizi, mama zilago.
1: Hau ni, hau ni.
0: Sirabangla ibayagi tachangzi tolu aga zir.
1: Hau na.
2: Hau, achi shidaka. Anu karbo lir ma lir?
0: Lir ago. Mira truk bubaji, ani singzikba. Tadi shizagi, nai zingdiba kakat azingba, TV riprangba, mitamirda nachurduba, zijiguba, misira tamang anipaloa, ani singzikba, ibadak alia anu, Asunuki mechangba ya mabang shi tak am shi zi tenung tak zi. Bi mechangba yip ten, bilu asir si tabunba ajak, shi tak asir merga yu zila. Mechang zi jilya gunda ka na liya gacha maji zila, asir majim zila. Mechang zi mabang nung, de zing de bin merga shi tuk zila. Chungwa mechang zi kang shi nung bu, mama zi marukwa ajim nunga ajiyagi, asunuk demang dip dema ani sing zika mechang tak zir. Na kudang mejang zi da si dir, kanga dung di bang ba ji, na yi tanga sanga tepi lim zi ajak ama dukur, na kuda sir ani sing zika mejang zi, aji dang bi lim zi la.
1: Aw na, ong nung chunga ani sing zik nung dang, anung dang la bila anu kudam si dak zir ji, aji au da kanga si dak anu ji na si ba ji.
0: Aido, anu mira tanit bu ba ji, asin uk tanila renim si ba. Tamang asir dim laya takam ka atama kang ngadong dibang. Anaya madan bu takam ji jinjang gajak mali. Asunok jaktang kiji sarina lir. Shiruru nung itan zikir alima nung takam aliba asir takam maliba palalaya. Ken mapang akia shisadang zila. Tsengrami takam aliba asir takam maliba ajakya bi mapang nung chungwa yang logo.
2: Hau ni shidaka go. Anu siang ni, kanga
0: ngan rau. Aijah, aijah, asyidza wano.
2: Aini.
0: Anu na, tanula kakit asir yamala mesikpa kakitim, kupa agi bi tanula cincang, shisa tangdak zir, yang lo shi zir idim ya azing nung, asina sushi kanga dajang zik asidzi. Kijibak sira, kar sayu cingir nungi tanula lisin anga zikir, asir anu karbu kakit azang ba ajanga, bi tanula cincang ernam shir dalir go.
1: Hau, aji sida aku. Tanaya mabang awam memade di, canggah demang azuk daraku. 那但那就是吧呀，刚啊，啥跌倒的，别里面弄，俺都当使用我让你刚啊，俺那我呀。

kanadamba nga taki manini tana unak nung. Kitang atsu palala ayimba asir tsunasumong pa tachangzak palala indang yamailim satibir. Chila palala nung atsu tilala ayimba ya kanga pulua kamtaki. Kiyochin zin ba janga tsunasumong tsu masatimir masira atsu tulu ayim tsu magokar. Saka ay kadi kilam nung kirang nung asir veranda nungur amala nung alimuk palala yang lua aun tsu tsu tsunasumong. Iba janga pi kitang kibong nung chemical maliba aun tsu tsu priya akizaka chida tsa hukar. Tawa shishilam badak anguba aun tsu tsu asir sangchangli chang ay ganong mim aliba asini tamadatang. Anong chi agoktashi pi kitang nungi zisandata chiyong pa tachangzak aliba madata pi kitang atsu yima tsunasumong zila. Iba ma tsunasumong ba achanga asin anamakat tsumapong mirakpa nung shilam tulwa kir. Iba ma la sunguliyo asir tutong palala nung ninang shina asir shiru ay ka mong ira asir sungdong nitong zin ba nung shilam akitaksir. Iba ama tsunasumong ba aki ane tatsak nung ya kamzakpa kulilir. Pi kitang nungi atokpa aun sitsi achanga mol yang lur. Pi kitang nungi atokpa aun sitsi chana achanga mol yang lur. Itam aun sitsi anabalub. Ano ba lupa nung? I'm sure. Iba janga kitang nungi chana tindok tsu tajimpa atukar. Aun su tsu ano ba lupa akiya ano pitukulok nungi shisabulu asir timdam palala samadak tsir dahasir. Tila tanur damasusya pi kitang tsinesumung pa jingwa sundong litong indang tangazak tak kakamdak tsir. Iba mapa tinzak tsa sushi lungsan aiga menang takar. Pungdang tazong kar alitmu aliba asir anna ta sangwa den zi aga zira asin kitang kilam nung asir kirang nung asin kiyana sa aun su zi aiga atoka asin biriyara lam satip chunga atok zi. Iba maba janga asin kijadang masu saka asin aliba tasam ajak tupur chungtak zir asir lipukum maba sushi asin inyakye machanga tangara achung shir. Tana unok yang yatamir manini asnoki kanadambangati.

0: Nunoki dana usang, una kasir kana tembang aku tang bapang troka kwa tong badan, tau nunga sushi au sundong tembangar, au nung tajong.
1: Ibaya Akashwani Mukokchong Asunuki Kuhimanungi Aosang Asar Sindong Damyuk Pangashirku Manani Tang Local Dalen Sindong Nung Salmik Asar Tuluk CDC Tamalungar Tuluk Achanga Kanatambangashita

loko sindong nung tina liyasa. Ni lai shiba tumulong aki akuk, tanang sangkan, mitsa asam, lipu kaka ama la, sangam udam, tasi ita lukti sangang nuktaka, azungba ni pilantita arwa. Saka, pa indang mutat pa chi, pa mutat pa tang nungi pa laka liyasa. Ni tanur asa tang nungi kitang, mana ni rara tepa, rara pangsan, asa rung rung atukpa angu. Ito mapang chaki ni ka nga cha shidaksa. Ni ka sasa, ka takam nung, ni kichak masa tazang la, asa ni kichak miyatatsa ama ito mshisa tsadam ait. Tangari ay pinsang pa asa manarama liyasa. Aruko mapanong shilam akibaji, uzakipong asar katakam, tinliyaka, sarasatam mapang maliyasa. Tamanga kaliyasa, saka, tasinaktapo maliyasa.

0: dinama chila mozuji agazizila ibajanga tijanujia chila jagi timdum misrakhchiza angochibo damagachi chunga yanglukshizila asir ch level nungibo tera ajungada alichila ibajanga chungro aruba mabangnong ch level tmai adoktang angodumje majinja an ki adapnong amshiba chakse Mesra sotas amaladamje, tai aser takang kamer lira, cakra dibanong akideda induksela. Iba janga, anki tolong nong talam dalila maruk taksese, kiusin damje rebrangsha raksese lira, yang lusizela. Anki tembakat nong nala junga akasezela, iba janga tse macangdanze aser tsejia telungi maica. Ninang. Sengsang majung cetak jelasinong, ninang box tamji reprangsya, box punglang lenji merakteda, ninang desibi cenglutse aser. Anil tajak nongi, kemzak ayu ce adama, ninang box sianam akam agacizela. Ninang amanda kaliba tungsi tembagat nong ce ayobab ce merakteda ayu cela, iba janga, meja tamji ninang box celongi maiza. Dadamsa, alui madam adama sengsang mabung dan takza, Alo mabaran inyakim tatuyuba abunsa Rajama angutsa adama mobile application Mac.app app ajanga asanok district telongdatnong changsangmabung dagza aluimba inyakse tatuyuba agatsabadan anugusha mabang tasazaknong changsangmabung adalokseba sangdong madadakse asar item mobile applications chi Google Play Store masara App Store nungi download sir amshiza ajungsha Alui madam adama cengsang mabung dangza zesense, mazajang natsa yokpayum ya, asar kisi shiruru anabaloyum, madajima alitza yokpawasang ya, KVK Mogokchung nungilir. Office of the Mogokchung Municipal Council, Mogokchung Nagaland achanga, shishilambadam asushi chinjang talamsa yamayaga jalir, sangmok kejinong tir, Full copy kejinu sentinum, carrot kejinu sentir, motor kejinu sen nokor, chinga kejinu sen rokor, nolkol kejinu sen lir, palak kejinu sen nokor, komerja kejinu sen summer, parwal kejinu sen rokor, squash kejinu sen summer, pengana kejinu sen lir, alu kejinu sen macer bungo, bias kejinu sen lir, Lawson Kejinosan Nogalanga Sertanam. Rohomas, Pangach, Merika, Aser Toli Kejinosan Nogalang Anana, Thailand Makor Kejinosan Nogalang Anasir Lir, Kongsha Kejinosan Nogalang Baza. Proiler An, Takam Kejinosan Nogalang Kasir Chukur Pungo, Lapsar Kejinosan Nogalang Anasir Lir. Akshi Lapsar Kejinosan Nogalang Asam Sertanam, Poknong kejinong sen nolang anasir netir. Tokulak masirat datsang kejinong sen nolang asam sir mitsi. Asir takam wholesale kejinong sen nolang anasir tokor. Nashishi kejinong sen nolang asam. Poknong kejinong sen nolang anasir simmer. Asir tokulak. Takap masirat datsang kejinong sen nolang kasir ter ta alija.
1: Asanaki Marlamba Ayurachanga Alui Murdami Madada Sir Rachamali Zidam Unak Lamsada Pang Ashioku Manani Tangmapang Arinla Asir Atula Changa Unak Lamsada Pang Ashita
2: Uya Ninuk Alui Murdiluka Tawado Outurka Awada Angash Yaduya Kangadang Pinla Changardama Ipa Usang Chi Angashibagi Ninukupa the Semi Ao Asir kumasa ur aru, iba yang nangji ken angazik nardu ya.
3: Ho, nai yang asiba maji, tawai da do onuk yamtsang bazanungi, alu yamardam kar, ekri diwa minung ayakar, lenira nadi anir, dinsang leniaw, asir banuk alu yamba ayakim, asir banuk ahun sutsuku da zinir, iba yang nangji rebranga, yamtsang kar samdanga, Paluk loja ki cung tungwa erbrang alias. Iba denjano, ekri tiba mene alu from ayamba iba ja samdang alias.

0: tam sagam dang at da da ali do line line rena ma adar iba nung ji ta miwa o ze asu iba ji mi jon da shi nung ji akiz ga ji ze asir ta yuk ayo ze asir anu gobi do aji tenzak ze liya mi ida nung mendi do zeng miwa o ze mendi do aku si da da shi nung aji ze iba silen aku si da nung do anu gular edam ji jaga pala la lam sar yok ze asu gular do da ji ze dam saliba ma bang nung anu october ida nung ji alu motor yok ze da gam chen da nung ji alu ka nung aun su zhen me len de ba jia ayok dang ji gam ga ji si de ma li asu pa nu kya shi ba ji ali mo la ge jia ma mi she da xia
1: si ra Pano kam tsangta nung aung su tse yamaji, jangra de maa toka tse nete paji. Pano ktang aji rase, masira kum ayokar. Asir ayok pa sen, ta changzikji, ken sene pa nungji, kum asa alizikar na?
0: Aji gangasa dung dibang ka naya sengtang ugu. Pano kia shi paji, kari lamang talang, dun sangtang dung maa pano ksasa bener au tseji, ken yung ita maa ukzi. Saka pano yem dung maa kari tulu arur, Asir awun suzi damji panuki jaka ka nongpen tanadar. Oda jinjangji tira talangba hol si lagi panuki alizagar penerwa ayukzi. Masira si zika intukzi badang. Saka panuki asibaji ken si zinnong awun suzi yukbaji la kasir mirjang tennamsi arura dasi. Oda panuki asibaji si takta unukia reprangga arugo.
1: Sira kan si zin nong sen bai ka alizik tet pa ji. Fifar ida gubi ki seng tang yuk pa ja ki tang asi. Anu aung si zi karbo yukar asi mi yukar.
0: Edam ji ya maya di he. Fifar I march ida nong du gubi ki seng tang ma si. Saga jaga balala lim sar. Keru dama mande mende bengana mersi mapo zingi gular. Odang mezon si zin. Itu macam si jaga lemser yuk alias, asih itu macam si ayok nombu, udang kan sini nong, lak kasir mi tenem cibo ayong ayong a arut amai, unukia ngukuno, asih baden jaga kar nombu, mar si dan nong yuk ba milis na cincang, asal no mencang, cincang cibo juga zikji kang ajung a tu alias. Asibaji julai nombo rozaga ajizi daasi.
1: Asir alu aliji ganga misadam. Longrendang. Saga panukji ganga damrang. Bintanga gaja nindaga mabaji inyakpa ngogo. Alu gular nungarji ibaji panuktang ajir asi. Kumasa ayukar ibaji ken ras asidak zinir.
0: Aluji panukji tapuana amshiba ngogo. Kaji tegabdu terra damram sinzi. Asir dilungja yamaji terra damram. Panukya shibaji ipa aluji kana special. Tajiza tajungba. Asir jinjanga ipaji tasakba. Tanabuba aluji. Asinuki tang tukwanung aliajiba. Alu sinzi oda terra sabukur ajinung temisung sinzi. Asibaji jinjanga terra tachimba dashi. Asir panuki alu ayukba yimyaji. Kichi serto uzuka mayukurago ya. Saga din yadang takzuka yukur. Din kanungji alu tulubo kichi bungo chok tashidang ayer. Asibaji din nung nuklang asimser dendam nungi nuklang bezidashi aki yukwa liyasa. Tadizi kichi kanung sen dendam nungi dendamir bungo dashi atukurago aji. Asirano gangada jungaji. Parnuki zisindipa aluji tisisi. Asir mokuzga malur dashi. Asir daji zaji kang adanang asir da jung liyasi.
1: Aya hao na. Asinuki dukan nung aliyaji ba alu yabu. Hapta ka tsangta nungbu mokuzga luadukar. Sira panu gintang alu jibu kang asa jungra liza. Ano gularja kumasa zina yukar na?
0: Ano gularji panu ki gam nung anipan zina. Pifari nung kan yukar. Asiba jibo tekep tu lanu asidang akizaka ajir. Asir dijang lanu do sadada ajir rasi. Saka agasida nung yokpa gular jibo tashi kemerang tepzaka ayukzi. Asiba ayukpa yumyaja diendang mati

ne kinangchi mesira kinungbu chapasu mesira chala tipsitse mashir saka rungsunung murumuruba achi achi mazukpa nakta pangdawa tanila sibla sishi tamang itim musukpa anu timinen chindilir anungchi itim timinen asin takamnungi indukti Asir na achanga tangar tanilano tinak labuksisa kristadak chi chia amangdi arung. Laishibanung tatalukcidam zuluba achak kakan kakan atalukwa arumadir. Anungchi tatam changzichi apulanglang. Ziba zilama uchang lidi, sak salama lidi. Asir bila shishya krista aruba akizakse runamer lidi da ayongsugar. Amen.